0: kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
2: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Kayak komunikasi Pak? Kayak komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean
3: ya Der. Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang tenis banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, baikkan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati, Pak Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
3: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak?
3: Warganya maksud, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan maaf,
3: Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke PPP BIN, Pak?
11: Ada permintaan maaf.
8: Ada aliran uang ke PAN.
11: Ada permintaan maaf.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal soal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sadat Udarain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional dan momen itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh kesehatan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
12: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan. Tapi kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor. Tapi pertanyaan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
12: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
13: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, nanti terbisik.
12: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan Khusus.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
17: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, kami dari terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
18: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya musuh Indonesia, dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini, dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
19: Menurut saya, kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
20: Menurut saya, usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
21: Saya sebagai warga sangat berharap bahwa program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
6: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana?
6: Aku mau nikah aja lah.
2: Nikah.
6: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
6: Iya aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
6: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
7: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Baik, pendengar program 1 RRI Kaimana, terima kasih untuk Anda yang masih pada monit ya, hingga kita sudah sampai pada pukul 9.41 menit waktu Indonesia Timur. Saya selingi kebersamaan kita dulu dengan informasi yang sudah kami cover dari laman resmi kami rri.co.id. Saya awali dari Kaimana. Kanta Kaimana laksanakan foto udara dukung program PTSL Nasional. Kantor Pertanahan atau Kanta Kabupaten Kaimana melalui seksi survei dan pemetaan menurunkan tim khusus untuk melaksanakan pemotretan udara atau foto tengah di wilayah Pertanahan Kampung Tanggaromi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, mulai Kamis hingga Minggu 19 Juli 2026, tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan PT Geonusa Sentia Indonesia. Pemotretan udara ini merupakan bagian dari upaya memenuhi target nasional program Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dalam penyediaan data spesial pertanahan yang akurat dan mutakhir. Rian Mulyana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana menjelaskan foto tegak yang dilakukan di Kampung Tanggaromi bertujuan menghasilkan peta dasar pertanahan yang dapat menjadi acuan dalam berbagai program strategis di bidang pertanahan. Dari Kaimana kita mobile dengan informasi dari rri.co.id Jakarta mengenai kinerjanya dinilai makin baik, bea cukai tak jadi bubar. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan posisi Direktorat Jenderal Bea Cukai aman kemungkinan tidak jadi dibubarkan. Menurutnya, Bea Cukai sudah menunjukkan kinerjanya yang semakin membaik. Purbaya juga menyebut, kemajuan yang telah dicapai Bea Cukai, diantaranya penerimaan dari Bea Cukai yang tumbuh 6%, barang selundupan dan impor pakaian bekas yang banyak berkurang. Bea Cukai juga aktif melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, truk atau kendaraan yang membawa barang-barang ilegal. Sekarang juga akan ikut ditahan. Bukan cuma sopirnya saja. Menkeu Purbaya juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah melihat kinerja Bea Cukai yang semakin baik. Kata-kata itu menurut Purbaya diucapkan Presiden di salah satu rapat kabinet. Jadi hal itu merupakan sinyal yang jelas bahwa perkembangan positif Bea Cukai diakui oleh Presiden.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Tuh.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus kenapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Gak bener nih.
1: Telepon siapa tuh yang bunyi?
2: Aduh.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.

103,3 FM Pro 1 RRI Kaimana. Pagi ini kita kembali dengan informasi update ya, saudara. Bantuan pendidikan disalurkan kepada 140 siswa YPPK di Paroki Santa Maria Merapi. Dari laman rri.co.id, Fakfak dikabarkan mengenai Pastor Paroki Santa Maria Merapi, RP Yohanes Kota Osa, atau yang akrab disapa Pastor Yoko, mendampingi Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, Yosef Goenawan, menyalurkan bantuan alat tulis dan makanan ringan. Kepada siswa sekolah YPPK di wilayah pelayanan paroki Santa Maria Merapi pada Selasa 21 Juli 2026, bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 140 siswa di SD YPPK Sakar Temen, Kampung Pasir Putih, dan SD YPPK Tri Tunggal Mahakudus, Sakar Temen. Kehadiran Pastor Yoko bersama Yosef Gunawan disambut hangat oleh para guru dan siswa. Suasana penuh kegembiraan terlihat saat para siswa menerima buku tulis, bolpen, dan makanan ringan yang dibagikan. Yosef Gunawan menjelaskan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian pribadinya terhadap dunia pendidikan. Ia berharap bantuan sederhana itu mampu menambah semangat belajar anak-anak di sekolah-sekolah YPPK. Masih dari rri.co.id, Fakfak ya. Yosef Gunawan ajak siswa YPPK utamakan pendidikan demi masa depan. Sinergi gereja dan umat kembali diwujudkan melalui aksi sosial di wilayah pelayanan Paroki Santa Maria Merapi Selasa 21 Juli 2026. Pastor Paroki Santa Maria Merapi, RP Yohanes Kota Osa, bersama Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, Yosef Gunawan, membagikan bantuan alat tulis dan makanan ringan kepada sekitar 140 siswa di dua sekolah YPPK. Penyaluran bantuan berlangsung di SD YPPK Sakar Temen, Kampung Pasir Putih, dan SD YPPK Tri Tunggal Mahakudus, Sakar Temen. Para siswa dan guru menyambut kegiatan tersebut dengan penuh sukacita.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Oh, sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Selamat siang. Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Tidak terasa saudara, sudah siang hari, sudah pukul 11 lebih 3 menit saat ini. Dan pastinya jelang waktu istirahat, waktu makan siang, saudara sudah mulai berpacu ya dengan pekerjaan Anda, sehingga bisa tuntas tepat waktu dan saudara juga bisa istirahat dan bisa makan siang. Kita kembali dengan informasi, SAR gabungan optimalkan pencarian korban hanyut di Pegaf. Pendengar dari Pegunungan Arfak, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap Yanto Idorwai, wisatawan yang dilaporkan hanyut di kawasan air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Memasuki hari keempat operasi Selasa 21 Juli 2026, korban masih belum berhasil ditemukan. Operasi diawali dengan apel dan briefing yang melibatkan personel kantor SAR Manokwari, tim K9 Polda Papua Barat, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegunungan Arfak, keluarga korban, rekan korban dari TVRI, serta unsur potensi SAR lainnya. Selanjutnya, tim bergerak menuju lokasi menggunakan kendaraan rescue dan kendaraan penggerak 4 roda. Sesampainya di lokasi, proses pencarian sempat ditunda untuk menghormati pelaksanaan prosesi adat yang dilakukan keluarga bersama masyarakat setempat. Setelah prosesi selesai, tim SAR gabungan melanjutkan penyisiran di sepanjang area pencarian sesuai rencana operasional atau rencana operasi. Selain melakukan pencarian melalui jalur darat, tim juga memanfaatkan drone termal untuk membantu memantau pada area yang sulit dijangkau. Namun, hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, keberadaan korban belum berhasil ditemukan dan statusnya masih dinyatakan dalam pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Yedit Sabarudin, mengatakan operasi SAR akan kembali dilakukan pada Rabu 22 Juli 2026 dengan melakukan evaluasi hasil pencarian serta penyesuaian strategis di lapangan agar proses pencarian lebih efektif. Selama operasi berlangsung, tim menghadapi tantangan berupa medan pegunungan yang berkabut, suhu udara yang cukup dingin, serta kondisi cuaca yang didominasi langit berawan. Informasi lain masih akan hadir ke ruang dengar Anda. Tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Masih di program H1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Saudara membentuk generasi peduli SD Kristen Kairo 1 Kota Sorong gelar mission trip. Dari laman rri.co.id Sorong dikabarkan mengenai pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepedulian terhadap sesama. Semangat inilah yang diwujudkan SD Kristen Kairo 1 Kota Sorong melalui kegiatan mission trip yang melibatkan para siswa, guru, serta orang tua dalam sebuah perjalanan pelayanan dan pembelajaran di tengah masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya peresmian 4 gedung yakni 3 kelas dan 1 asrama guru, pemberian Alkitab bagi siswa-siswi, pelayanan kesehatan, serta pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga. Mission trip yang dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan pekerjaan Kairos kepada banyak orang, memberi dampak kepada anak, orang tua, dan masyarakat sekitar Kairos, serta mengajak orang melihat kebaikan Tuhan dalam proses perjalanan Kairos di tanah Papua. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuliana Kirihio, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem, Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Sorong, Dr. Arko Tin Elie Solosa sebagai pemateri, Kepala Puskesmas Sorong Timur dan Tenaga Kesehatan, dan Aprisal N. Malale selaku Ketua Yayasan dan Founder, serta Esther Derma Kasih sebagai Founder Yayasan dan Presiden Amerika Kairos. Nah saudara, informasi ini dari laman resmi kami rri.co.id dan sekaligus menjadi info terakhir kita dalam sesi kebersamaan di Kaimana Siang ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengarkan siaran kami sejak mengudara di pagi hari dari pukul 5 hingga siang hari ini kita sudah melewati 54 menit dari pukul 11. Saya Sally Wayor yang menemani Anda, pamit undur dan saudara di segmen acara mendatang hingga nanti sore dan malam ada rekan saya Yuliana Desinauseni yang akan menemani saudara. Selamat siang, selamat istirahat untuk makan siang, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih tetap fokus dengan rutinitas kerja saudara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu, Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau kau sih macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
3: Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali program Kaimana Siang RRI Kaimana di edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana siang hari ini. Apa kabar Anda? Harapan kami Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas dan juga rutinitas masing-masing. Tidak terasa kita sudah melangkah sejauh ini, setengah hari perjalanan tugas Anda yang sudah Anda selesaikan di hari ini. Semoga dapat membawa Anda menikmati setiap hal baik yang akan Anda nikmati di sepanjang hari ke-22 ya, di bulan Juli 2026. Dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami. Program Kaimana Siang hadir dengan berbagai segmen acara hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat ini pukul 12 lebih 8 menit ya. Selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas menemani Anda hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami hadir kembali dengan persembahan lagu-lagu Indonesia Timur. Dilanjutkan dengan program acara lainnya di pukul 13. Anda akan ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Dilanjutkan juga dengan segmen Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sukses selalu.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Mantap eh, dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita jelang Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar.

0: got a chance here.
1: That's Paul Vizier. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Oh, with this Kurt Zuma, unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Let's see for Veltman momentarily. Works it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang

0: termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu, atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10, meski kedua tim memiliki nilai yang sama, yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jokšić sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jokšić sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Buangtong United hingga Utai Kani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Tani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jokšić sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jokšić sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Bagi ini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
1: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toleh. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
0: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
1: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Aja Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga perbincangan menarik yang sudah kita persiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda pada siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas mengenai wacana pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak. Wacana ini muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelibatan aparat dinilai dapat memperkuat koordinasi antar instansi. Namun di sisi lain juga memunculkan berbagai pandangan mengenai efektivitas, kewenangan, serta pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam sistem perpajakan. Bagaimana urgensi pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak ini? Sejauh mana langkah tersebut dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu membangun kesehatan mental anak sejak dini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang akan kita peringati besok 23 Juli 2026. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk

0: narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan mengulas terkait dengan wajah baru Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transformasi kelembagaan dan penguatan peran BGN diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas layanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Lalu apa saja penguatan yang dilakukan melalui wajah baru BGN ini? Bagaimana langkah tersebut mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan perkembangan bursa hari ini. Pergerakan pasar saham terus dipengaruhi berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari rilis data ekonomi, kebijakan pemerintah hingga dinamika pasar global. Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Nantikan informasinya nanti pada jeda siang dan penutupan di sore hari. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
1: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan ya sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami awali Indonesia Menyapa Siang setelah dinamika olahraga siang tadi, kami lanjutkan dengan video potensi daerah. Di wilayah Bovendigul terdapat wisata tersembunyi yang belum banyak diketahui masyarakat, tepatnya di kilometer 18. Seperti apa wisata tersembunyi tersebut? Untuk lebih lengkapnya, kita akan ikuti bersama dari Bovendigul bersama dengan Septianing Nurjana.

0: pemirsa RRI Net, kali ini kembali di Bovendigul. Septi akan menemani Anda untuk menjelajah di Bovendigul. Hari ini kita akan jalan-jalan di salah satu tempat wisata yang ada di Bovendigul dari sekian banyaknya ya. Namun kali ini sepertinya akan lebih menarik. Untuk itu terus ikuti Septi di segmen kali ini. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu destinasi tersembunyi di Kabupaten Bovendigul. Perjalanan membawa kami ke kilometer 18, sebuah lokasi yang bisa dibilang masih menjadi hidden gem. Begitu tiba, suasana asri dan hamparan kebun yang luas langsung menghadirkan kesan tersendiri. Tempat wisata ini merupakan milik Bapak Ishak Bangri, berawal dari sebuah hobi berkebun dan membudidayakan ikan. Kini kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu potensi wisata yang menjanjikan di Bovendigul. Dengan luas mencapai 25 hektar, kawasan ini dipenuhi beragam komunitas unggulan, mulai dari manggis, rambutan, mangga, hingga durian montong yang menjadi primadona. Kehadiran durian montong ini merupakan bentuk inovasi yang dihadirkan Bapak Ishak untuk menambah ragam varietas durian di Bovendigul, yang memang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian.
1: Jadi ini terbuka 2016, hampir satu tahun saya buka ini pakai alat berat semua. Kalau tenaga manusia ini mungkin saya tidak mampu juga. Nah setelah jadi sekitar satu tahun itu, saya ke Jayapura pesan anakan ikan, bibit ikan. Bawal itu sekitar 10 ribu, ikan mas juga 10 ribu, patin itu 5 ribu.

0: itu satu pesawat, yang pesawat kecil ini, itu saya charter 35 juta waktu itu.
1: Tak hanya menyuguhkan aneka tanaman buah, kawasan ini juga memiliki kolam budidaya berbagai jenis ikan. Di awal pengembangannya, ribuan bibit ikan didatangkan untuk mengisi kolam-kolam budidaya. Kini hasilnya pun luar biasa. Beberapa ekor ikan bahkan telah mencapai bobot hingga 20 kg.
0: Ada harapan dan saya sangat berharap kepada pemerintah, mungkin ada dukungan-dukungan dari pemerintah. Karena ini terus terang bahwa ini satu aset daerah juga. Ya. Kan nanti bukan namanya Ishak Bangar yang ini, oh itu ini, tapi di Bukendigul katanya ada tempat ini, ada kolam ikan, ada durian montong sudah panen.
1: Nah, menarik bukan? Dalam waktu dekat destinasi wisata ini akan dibuka untuk umum. Tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, baik saat akhir pekan maupun libur panjang. Anda bisa menikmati suasana alam yang sejuk, memancing, menjelajahi kebun buah, atau sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Jadi, jika berkunjung ke Bukendigul, jangan lewatkan kesempatan untuk singgah dan menikmati pesona wisata alam yang satu ini. Demikian tadi jalan-jalan kita, pendengar dan pemirsa RRI Net di video potensi daerah kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya.
2: Ya, dari Bukendigul saya ajak Anda untuk ke Ambon ya, untuk melihat bagaimana alat musik tradisional ukulele di Maluku yang terus bermetamorfosis menyusul ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia. Informasinya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dampak dari ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu, hingga pelepa daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di kota Ambon.
4: Ya, ukulele bambu saja, maka ini ukulele bambu saja, tapi ini dikasih bentuk, maka ditambah ukulele.
3: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
4: Ini dari pakai kayu-kayu.
5: Kayu ya?
4: Ya, kayu ini. Ada yang pakai triplek, pakai teakwood, ada yang pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulit bia ini sudah didapat kulit bianya. Batu kelapa, kelapa empat, ya ini sudah dipasang untuk elektrik juga.
5: Ya.
6: Modern ya, ini musik kampung yang modern karena sudah pakai elemen, jadi kata orang main di sound itu sudah bunyinya besar, sehingga anak-anak Maluku bisa lihat bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang kampung tapi yang bisa main dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dipesan banyak orang.
5: Bahannya dari mana tuh?
6: Dari gapa-gapa ini.
5: Gapa-gapa ya?
6: Lihat ini gapa-gapa punya. Artinya pasti gak bakal yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak ini kan masih rapuh, tapi ini dan ini coba.

0: Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas. Untuk Anda yang masih dengan setia ya melangkah bersama dengan rangkaian tugas-tugas yang masih dilaksanakan hingga saat ini, kami juga berharap hadirnya lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan di sepanjang program Kaimana Siang edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 terus dapat menemani Anda. Updatean informasi terkini lainnya juga pendengar kami hadirkan untuk Anda sampai nanti tiba tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda. Selamat menikmati udara siang yang masih cukup panas ya, dan juga angin masih tetap kencang. Kami berharap bahwa suguhan lagu-lagu hiburan lewat Pro Dangdut di saat siang hari ini dapat menemani Anda. Tepat di pukul 13.47 menit, kami ajak Anda, kita bersama kembali berjumpa di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di program Kaimana Siang lewat

15 waktu Indonesia Timur ya, di kesempatan siang hari ini menemani Anda dengan segala bentuk kesibukan masing-masing. Tentu alunan lagu-lagu dangdut hadir mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita. Pendengar, Anda boleh bergabung dengan mengirimkan pesan singkat melalui nomor kontak WhatsApp kami di 0822-4134-3836. Atau juga untuk Anda yang ingin bergabung di jalur telepon 0957-216-82. Saya ulangi lagi, untuk Anda yang ingin bergabung di jalur telepon silakan di 0957-216-82 ataupun melalui nomor kontak WhatsApp kami 0822-4134-3836. Selamat siang, selamat menikmati persembahan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut RRI Kaiman.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Semoga Anda terhibur dan tetap juga menikmati suasana siang sambil cicil kembali tugas-tugas yang ya beberapa pekerjaan yang mungkin ingin Anda lengkapi di hari ini biar cepat rampung dan selesai. Dan juga Anda yang mungkin ya tadi tidak sempat menikmati makan siang di jam istirahat tadi siang dan baru saja menikmati makan siang, selamat menikmati ya dimanapun Anda berada, mungkin juga lagi monit di siang hari ini. Semoga terhibur dengan tembang-tembang manis pilihan lagu-lagu dangdut yang masih hadir terus menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur di jam 3 sore. Nanti tepat di jam 3 kami ajak Anda pendengar untuk bersama kita akan dengarkan bersama atau ikuti bersama penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi 22 Juli 2026. Oke, temani Anda di suasana siang hari ini. Kita kembali dengar lagu-lagu dangdut ya. Mendatang ada Putri. Ya, ada Putri dengan Berbisik, ada Happy Asmara Sayang, ada Damara dengan Melepas Lajang, dan lagu-lagu dangdut terkini lainnya. Selamat siang dan salam bro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah.

waktu di tempat tugas pukul 4:58 ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Bro Dangdut edisi 22 Juli 2026. Dan pendengar, mengakhiri segmen Bro Dangdut hari ini, kami tak lupa mengucapkan selamat siang untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hingga berakhir nanti. Kini kita jelang bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari.

0: pangan tingkat toleransi. Maksud kami daerah dengan tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Pada 2021, Papua Barat meraih Piala Harmony Award dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai provinsi terbaik dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Namun berdasarkan penilaian terakhir, posisi Papua Barat mengalami penurunan hingga berada di peringkat ke-6. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk kembali meningkatkan kualitas toleransi dan kerukunan di daerah. Menurutnya, keberagaman agama dan keyakinan di Papua Barat merupakan kekuatan yang harus terus dirawat. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi ruang untuk saling menghargai, belajar dan memperkuat wawasan kebangsaan. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kerukunan melalui dukungan terhadap berbagai organisasi dan lembaga keagamaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan maupun bantuan terhadap sarana dan prasarana keagamaan dari berbagai denominasi. Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bantuan diberikan secara bertahap dan berkesinambungan, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik.
1: Dari 34 provinsi dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Kemudian tahun terakhir saya tanya dari yang mewakili Provinsi Papua Barat, kita tahu kita ada pada peringkat 6, berarti kita turun kelas ini, tanggung jawab kita bersama. Maka itu ya, hari ini kopi toleransi ini, ya, membawa semangat untuk kita harus kembali posisi yang terhormat. Kita di tahun 2021, ya, kita mendapatkan Piala Harmony Award. Piala Harmony Award di 2021, kita di Papua Barat, ya, kita wujud kepedulian pemerintah kepada semua, ya, tokoh-tokoh agama, ya. Kita di Papua Barat, kita ada punya kantor yang pemerintah bangun, selesai serahkan kunci, ada kantor PGGP, ya, Persatuan Gereja-Gereja Papua Barat. Kita juga membangun kantor untuk MUI Papua Barat. Kita juga, ya, Buddha, kita bangun sekretariatnya di Sorong, ya, waktu itu masih jadi satu. Dari Hindu juga kita bantu juga bikin pura juga, ya, berpesan agar semangat toleransi ini terus dijaga dan diwariskan. Perbedaan keyakinan hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi ladang untuk saling belajar dan memperkaya wawasan kebangsaan kita. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap instansi yang membangun kerukunan antara umat beragama, karena kedamaian adalah masyarakat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
0: Domingus berharap melalui kegiatan Kopi Toleransi, seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga suasana damai di Papua Barat. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan Papua Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi contoh dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan IHTP Papua diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam rapat senat terbuka yang dirangkaikan dengan pelantikan pimpinan institut dan pengumuman anggota senat IHTP Papua di Aston New Hotel Manokwari. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari. Perubahan bentuk kelembagaan ini dinilai menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan tinggi di Papua Barat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas kontribusi bagi pembangunan daerah. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan transformasi tersebut menunjukkan adanya komitmen civitas akademika untuk menjawab tantangan zaman melalui pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, dan teknologi. Menurutnya, perubahan status menjadi institut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan tanggung jawab seluruh civitas akademika. IHTP Papua diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Domingus menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi Papua yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
1: Akademik akan sangat menentukan arah kebijakan strategis serta kualitas tata kelola institut ke depan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan sebuah langkah besar yang patut kita syukuri bersama. Ini membuktikan komitmen Civitas Akademika untuk terus berpartisipasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memadukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif. Langkah bersejarah ini sejalan dengan semboyan resmi Provinsi Papua Barat, yakni cinta negeriku. Transformasi ini juga menjadi wujud nyata dari visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menerjemahkan pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Pemerintah daerah senantiasa mendukung penuh setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Saya ingin menekankan bahwa langkah ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan ke depan menuntut institut ini untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di bumi Kaswari, bumi Cendrawasih, Tanah Papua.
0: Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Ia juga berharap IHTP Papua dapat menjadi wadah strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Papua Barat. Sementara itu, Saudara, Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan IHTP Papua berkomitmen mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Transformasi institusi pendidikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan cita-cita generasi muda Papua. Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Philip Wamafma, mengatakan, kehadiran institusi tersebut harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menghapus berbagai stigma tentang ketertinggalan Papua. Menurutnya, transformasi menjadi institut bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, seluruh civitas akademika harus terus bekerja membangun dan mengembangkan institusi agar mampu menjadi salah satu parameter pembangunan pendidikan yang berkualitas di Tanah Papua. Selain itu, Filar menegaskan pengembangan IHTP Papua membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, dukungan pemerintah, civitas akademika, serta seluruh pemangku kepentingan. Dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing.
2: Kita harus membantu negara ini untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Asumsi-asumsi di luar sana bahwa tertinggal, terbelakang, dan terter lainnya dengan kehadiran Institut Pembangunan Teknologi Pembangunan Papua, kita harus mewujudkan mimpi-mimpi besar anak-anak kita yang membutuhkan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata santai, tapi mari kita menata institusi kita, institut kita, agar institut ini maju, berkembang, menjadi barometer untuk pembangunan yang berkualitas di Tanah Papua. Membangun kampus, saya punya pengalaman yang sangat indah saya diberikan mandat memimpin SDA Manokwari itu seperti membangun poin-poin yang hancur, disempurnakan untuk lagi. Kita manusia hanya merencanakan sesuai dengan kemampuan kita manusia. Lebih daripada itu, satu dekade kita lewati semuanya karena desa dan kemurahan kita. Saya ajak kepada sivitas akademika khususnya, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat karunia yang diberikan kepada kita. Kami berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Tanpa berkolaborasi, tidak mungkin kita akan membangun pendidikan yang lebih baik dan lebih baik. SDA Manokwari telah bertransformasi menjadi sebuah. Itu karena dukungan dari semua.
0: Philip juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi STIH Manokwari menjadi IHTP Papua, termasuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia berharap perubahan status kelembagaan tersebut menjadi awal baru bagi IHTP Papua untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Pelatihan dan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 resmi dimulai sebagai bagian dari persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama sekitar 25 hari, para peserta akan mengikuti pembinaan fisik, mental dan wawasan kebangsaan guna mempersiapkan diri mengemban tugas sebagai pengibar sangsaka merah putih. Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, Paskibraka merupakan wadah pembentukan karakter generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Menurutnya, para peserta yang telah lolos seleksi merupakan putra-putri terbaik daerah yang harus menjaga kepercayaan tersebut dengan disiplin dan tanggung jawab. Ia menjelaskan selama pelatihan peserta tidak hanya menerima materi baris berbaris, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta semangat gotong royong. Karena itu seluruh peserta diminta menjaga kesehatan, menaati arahan pelatih dan membangun kekompakan dalam setiap latihan. Mugiono mengingatkan bahwa keberhasilan Paskibraka merupakan hasil kerjasama seluruh anggota, bukan kemampuan individu. Ia juga meminta para peserta tidak mudah mengeluh ketika menghadapi tantangan selama pelatihan, karena setiap proses akan membentuk mental dan daya juang mereka. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka akan menjadi kebanggaan sekaligus bekal berharga bagi masa depan para peserta. Ia berharap seluruh calon Paskibraka mampu memberikan penampilan terbaik pada upacara 17 Agustus mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Manokwari.
3: Menjadi bagian dari Paskibraka bukanlah sekedar kegiatan seremoni sebenarnya, melainkan juga sebuah kehormatan yang lahir dari pilihan prestasi, teladan, dan juga kedisiplinan. Adik-adik di sini juga sudah melalui tahap seleksi dan kemudian nanti ikut pelatihan. Tugas pengibaran sang merah putih merupakan amanah negara yang mengandung nilai kebangsaan, persatuan, serta penghormatan terhadap simbol kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan ini harus kita maknai sebagai proses pembentukan generasi muda yang siap mengemban tugas dengan tanggung jawab yang tinggi.
0: Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari, jajaran Polresta Manokwari, para pelatih, pembina, panitia, guru dan orang tua yang telah mendukung pelaksanaan pembinaan calon Paskibraka. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan upacara kemerdekaan. Saudara, budaya patriarki masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Papua Barat. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membuat banyak korban enggan mengungkapkan pengalaman yang mereka alami. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anika Sabami, mengatakan, tekanan budaya menyebabkan banyak perempuan memilih diam, bahkan ketika kasus kekerasan telah memasuki proses mediasi maupun penanganan hukum. Menurut Anika, persoalan perselingkuhan dan praktik poligami masih menjadi bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Papua Barat. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih menghentikan proses hukum karena mempertimbangkan masa depan anak-anak meski harus menghadapi penelantaraan dari pasangan.
4: Tantangan budaya patriarki yang amat sangat kuat. Memang kita masuk untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan ini agak sedikit rumit. Rumitnya itu karena perempuan sendiri tidak mau mengakui apa yang dia alami. Nah, itu membuat dia sendiri mau membela diri, tapi ketika berhadapan dengan budaya patriarki, dia melemah di situ. Sehingga kadang ketika sampai mediasi litigasi maupun nanti litigasi dilakukan, terkadang juga perempuan tidak mau mengakui dengan jujur bahwa saya mengalami kekerasan akibat seperti ini.
0: Ia berharap pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat memperkuat kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Selain penegakan hukum, perubahan pola pikir mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat terus memperkuat pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas di bidang ekonomi dan politik. Program tersebut difokuskan untuk mendorong kemandirian perempuan, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kepala DP3A Provinsi Papua Barat, Witri, mengatakan pihaknya telah membentuk koperasi bagi perempuan kepala keluarga yang diharapkan mulai beroperasi tahun ini sebagai wadah pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Selain pemberdayaan ekonomi, DP3A juga terus mendorong pengaruh utamaan gender melalui penyusunan program strategis bersama Bapeda dengan melibatkan tokoh perempuan, tokoh agama, serta berbagai pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik, kami ulangi, hasil konsultasi publik tersebut akan menjadi dasar penyusunan program kerja pada tahun 2027.
4: Perhatian utama kami di dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, selain dari bidang politik yang tadi kita sudah bicara, kita ada edukasi tentang peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, tapi juga kita ada edukasi di bidang ekonomi tentunya ya, untuk peningkatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga yang single parent yang sendiri mencari nafkah untuk keluarga. Sudah dibentuk koperasi untuk perempuan kepala keluarga, dan semoga tahun ini sudah berjalan karena baru dibentuk, dan semoga bisa berjalan dan bisa meningkatkan pendapatan untuk perempuan-perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga.
0: Melalui berbagai program tersebut, DP3A berharap perempuan di Papua Barat semakin mandiri secara ekonomi, memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh ruang yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
5: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berada. Demikian sudah kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Peringkat waktu berlalu saat ini pukul 15:25 ya. Selamat sore dan salam hangat kami untuk Anda. Kita masih terus melangkah dengan segala keyakinan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita masing-masing di hari ini. Anda bangun dengan semangat, maka Anda juga akan mengakhiri tugas hari ini dengan penuh semangat. Ya, artinya bahwa sekalipun energi ya sudah mulai sedikit menurun, tetapi bagaimana tekad kita untuk menyelesaikan tugas yang sudah kita kerjakan, kita jalani di sepanjang hari ini. Semoga saja suguhan lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan juga menjadi pengantar kebersamaan kita hingga nanti berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu

tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Update informasi menemani ruang dengar Anda di program Kemana Sore kali ini. Pendengar, kami hadirkan satu informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Badan Gizi Nasional Pangkas Anggaran MBG, yang mana pembenahan tata kelola menjadi prioritas. Saudara, Badan Gizi Nasional menegaskan pembenahan tata kelola menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut diikuti penyesuaian anggaran tahun 2026 dari sebanyak 268 triliun turun menjadi sekitar 229 triliun. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, besaran anggaran masih dapat berubah mengikuti penyempurnaan sistem dan hasil pembahasan bersama dengan pemerintah. Agustina juga menjelaskan bahwa pembenahan difokuskan pada sistem penyaluran anggaran, pencatatan penerima manfaat, hingga juga mekanisme pengawasan. Seluruh proses diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain memperbaiki tata kelola, Badan Gizi Nasional juga memperkuat organisasi melalui pelantikan 5 pejabat tinggi madya, yang mana kelima pejabat tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah dengan pengalaman di bidang kesehatan, keuangan, kebijakan publik, hingga juga penegakan hukum. Agustina mengatakan bahwa pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan program MBG yang lebih berskala nasional. Pengalaman mereka dinilai relevan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi. Menurut dirinya bahwa Badan Gizi Nasional juga tengah membangun basis data penerima manfaat secara by name, by address, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sistem tersebut akan mendukung proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, yang mana bagian berharap pembenahan kelembagaan dan tata kelola mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang semakin kuat, penggunaan anggaran negara diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi rri.co.id.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada menikmati perjalanan kita di sepanjang siang hingga sore hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 17.34 menit ya. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat ini. Menemani ruang dengar Anda menikmati suasana sore, mengakhiri serangkaian tugas yang sudah Anda jalani. Kami hadir kembali dengan berbagai informasi pilihan. Ya, update informasi pilihan dari Fak-Fak, pendengar, Disperindak, pasar nyaman terwujud dari kepedulian bersama. Nah, informasi

marketing yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk belanja di pasar. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar di Disperindak Fakfak, Set Sampe Tondok, dalam acara Fakfak Menyapa yang bertema tertib pasar, nyaman berdagang, memahami hak dan kewajiban agar terhindar dari sanksi administrasi. Nah, dia juga mengatakan bahwa penataan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi hal tersebut juga membutuhkan kerjasama dengan para pedagang. Pedagang memiliki kewajiban menjaga kebersihan dan keamanan, sementara pemerintah terus melakukan pendataan, pengawasan, memberikan himbauan, serta juga melakukan edukasi mengenai aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya, ya, Seth juga mengingatkan pedagang agar tertib membayar retribusi sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan penggunaan fasilitas dengan mekanisme penagihan bulanan dan harian sesuai jenis tempat yang digunakan. Pedagang diminta memastikan setiap pembayaran disertai bukti pembayaran. Selain persoalan kebersihan dan retribusi, Disperindak juga terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar. Pedagang diminta melaporkan apabila menemukan petugas yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan. Pemerintah juga mengingatkan agar hak pakai tempat berjualan tidak dialihkan kepada orang lain dan fasilitas pasar tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kedepan pemerintah juga merespon kebutuhan masyarakat dengan rencana penyediaan pasar khusus bagi mama-mama kampung atau OAP. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang pedagang sekalipun pendukung penataan aktivitas pedagang di fak-fak. Pemerintah mengajak seluruh pedagang menaati aturan menjaga kebersihan dan bersama menciptakan pasar yang nyaman agar semakin banyak masyarakat tertarik untuk berbelanja. Informasi ini dapat dibaca selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

19 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolihlahla Mandela lahir pada tanggal 8

Baik, pendengar manapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pukul 17.55 menit dan akan mengakhiri persembahan hiburan sore menemani ruang dengar Anda. Selamat menikmati kembali suasana rumah yang tenang. Semoga segala suguhan di sore hari ini menjadi pelengkap kebersamaan kita. Dan pendengar menemani Anda menikmati suasana sore dan juga melepas semua kepenatan, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu religi islami jelang dikumandangkannya Tarhim dan Azan Maghrib untuk Kota Kaimana.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia ya. Sudah pukul 18.07, kami kumandangkan Tahim dan Azam Maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Yang berada menikmati setiap kesempatan baik di sepanjang kebersamaan kita edisi 22 Juli 2026 tidak terasa ya pukul 19.14 menit. Terakhirnya lagu dari Lyodra sekaligus juga menutup perjumpaan kita. Saya Desi, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Menemani Anda di program malam selanjutnya, kami hadirkan jazz musik malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Ih, juga.
1: Setidak jualan ini usahanya sututup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sobangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerut banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siaran pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam jumpa aja untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dengan ragam acara yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, baik itu informasi seputar kota Kaimana dalam rangkuman berita di pukul 6, juga informasi pagi kita yang tentunya akan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda sambil Anda mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan tugas karya Anda di hari ini. Informasi nasional juga akan Anda ikuti di pukul 7 dan juga di pukul 9 dalam rangkaian program Kaimana Pagi. Juga di perjalanan pagi ini tentunya kami akan mengawali kebersamaan kita di pagi ini dengan rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani, Kristen Katolik, rangkaian lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi yang akan mengawali Anda, mengantar Anda untuk memulai beragam aktivitas Anda di hari ini. Tentunya semangat pagi saja untuk semuanya. Dengan memulai sesuatu yang positif tentunya akan memberikan Anda hal-hal baik juga di sepanjang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 5 menit rangkaian religi pagi kami hadirkan untuk umat Kristiani di pagi ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristiani ke ruang dengar Anda, kami hadirkan renungan pagi untuk Anda.
1: Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel di hari Kamis 23 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang mendengarkan suara Tuhan yang didasarkan dari teks Injil Matius bab 13 ayat 1 ayat 10 sampai 17. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Keduanya akan sempurna ketika satu dengan Sang Pencipta. Namun dosa membuat sekat sehingga kesatuan ini menjadi sulit untuk menjadi sebuah fakta. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Mari kita mencoba merenungkannya dalam tiga poin berikut. Yang pertama, cara pandang jasmani. Dalam kitab Kejadian tertulis, manusia diciptakan Tuhan baik adanya, bahkan kemudian disebutkan amat baik. Mengapa dicipta begitu sempurna dan juga serupa dengan Tuhan sendiri? Kita bisa merenungkan beberapa hal. Misalnya, pertama, Tuhan itu sempurna karenanya yang diciptakannya juga sempurna, asli dan tidak bisa ditiru. Yang kedua, walaupun bahannya dari debu tanah, tetapi diembusi oleh nafas Tuhan yang jasmani, kemudian dikuatkan oleh yang rohani ilahi. Berarti penggeraknya yang jasmani tersebut adalah roh Tuhan sendiri. Atau yang ketiga, Tuhan kiranya mau agar ciptaannya ini senantiasa ada bersama Dia dan bersatu dengannya. Itulah alasan-alasan mengapa kita ini dicipta baik dan dicipta sedemikian sempurna. Maka tubuh manusia itu akan hidup oleh karena Tuhan dan sebenarnya bergerak menuju ke arah Tuhan. Namun mengapa manusia kemudian berbelok arah sehingga tidak sampai bersatu dengan Tuhan? Itu pasti ada penggerak lain, yakni kekuatan jahat yang masuk ke dalam diri manusia. Hal ini bukan sebatas faktor eksternal, tetapi sudah masuk ke dalam hati dan menggerakkan yang jasmani. Disinilah manusia menjadi sulit mendengar suara Tuhan. Susah juga melihat Tuhan sungguh hadir dalam hidup sehari-hari. Apalagi menjumpai Tuhan secara langsung, itu mustahil bisa terjadi. Maka harus disadari, yang jasmani tidak bergerak ketika tidak ada roh yang menggerakkan. Manusia itu mati apabila telah terpisah dari jiwa. Oleh karena itu selalu ada kesatuan antara yang jasmani dan dengan yang rohani. Karenanya ada semacam kerinduan dalam diri jasmani kita untuk dilengkapi atau disempurnakan oleh yang ilahi. Masalahnya adalah seringkali terjadi keinginan jasmani tersebut tidak dipenuhi oleh penggerak utama yaitu roh Tuhan. Akibatnya kita akan terus makin haus karena minum bukan air putih tetapi air garam. Dan untuk mengatasinya, keinginan jasmani kita mesti segera diturunkan ke arah rohani, yakni Tuhan sendiri dan bukan yang lain. Sekarang kita melihat cara pandang rohani. Sangat istimewa saat seseorang mulai menyadari diri untuk berpaut pada yang ilahi. Di situ mulailah orang menyukai hal-hal rohani. Kita mulai senang berdoa, mendengarkan sabda, dan terdorong untuk mengatur hidup doa secara teratur. Maka benarlah dikatakan oleh Teresa dari Avila, gerbang pintu batin atau gerbang menuju ke pusat hati manusia yang terdalam di mana Tuhan berada, itu telah terbuka ketika orang mulai berdoa. Di sini berarti pesona Allah itu luar biasa. Begitu kita mau berdoa, sudah mulai melandai di aura rohani. Allah tak henti-hentinya memberikan aneka rahmat yang kita perlukan. Disitulah secara bertahap kita diajak untuk mulai kenal dengan Allah Sang Cinta. Manakala hal ini terus dipelihara, lambat laun kerinduan itu akan semakin mendalam dan perjumpaan dengan Tuhan dan kembali bersatu dengannya bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan bukan kita saja yang rindu, tetapi sebenarnya Tuhan juga sedang merindukan kita. Namun meski berada di jalur yang benar, acapkali kita masih terbentur pada keinginan-keinginan. Bisa jadi kita malah terpesona pada hiburan yang bersifat rohani, seperti ketenangan, rasa damai, rasa nyes di hati, dan seterusnya. Harus disadari, yang rohani pun bisa meminta dipenuhi. Ketika kita hanya terobsesi pada pemenuhan belaka yang seperti itu, pemenuhan perasaan-perasaan yang seperti itu, yang rohani sekalipun bisa jadi sebuah kelekatan. Disinilah diperlukan kemampuan terus-menerus untuk mendengarkan. Sehingga dengan demikian, baik secara jasmani maupun secara rohani, kita mesti tetap mendengarkan suara Tuhan. Dan untuk itu mari kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu cara pandang ilahi. Ada satu hal yang menarik di bagian akhir dari Injil hari ini ketika Yesus berkata, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sebuah ungkapan yang di satu sisi sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang nabi yang adalah penyambung lidah Tuhan, tetapi tidak bisa mendapatkan anugerah untuk melihat dan mendengarkan Tuhan. Di sisi lain, biarpun kita ini tidak tergolong nabi yang dipanggil langsung oleh Tuhan, ternyata Tuhan justru menampakkan dirinya secara istimewa kepada kita lewat inkarnasi. Kalau demikian, perjumpaan kita pada hari ini saat kita merenungkan sabda yang kita geluti ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Realitas ini bukan tanpa maksud ilahi. Tuhan hari ini sedang mengingatkan kita bahwa kita ini sedemikian penting di hati Tuhan. Kita diberi anugerah iman untuk mengenal Yesus dan cintanya. Oleh karena itu kata-kata Yesus hari ini berisi teguran yang keras, tetapi di dalamnya terdapat ungkapan kerinduan Tuhan untuk menjumpai kita agar kita dapat bersatu dengannya. Oleh karena itu, bisa mengenal Yesus dalam iman gereja itu adalah sesuatu yang terbesar dalam hidup kita. Inilah peristiwa yang sangat menggembirakan hati. Namun Tuhan juga ingin kita menanggapi tegurannya dengan serius. Maka jangan remehkan diri kita. Aku hanya seperti ini. Aku cuma bisa begini atau bisa begitu. Apapun diri kita, pada hakikatnya telah mendapat rahmat yang luar biasa agar kita semua bisa mendengar dan menemukan kehadiran Allah secara nyata-nyata benar dalam hidup kita. Biarkan jiwa kita diisi oleh rasa rindu akan Tuhan dan kehendaknya, sehingga kemudian dapat membentuk hidup kita beranjak menuju menjadi sempurna. Dan kunci atas semuanya itu adalah kita diajak belajar mendengarkan suara Tuhan. Saat itu terjadi, maka kita bukan lagi manusia yang sedemikian lemah, yang terbatas, tapi keterbatasan yang kita miliki disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu semua terjadi manakala yang jasmani kita kembalikan oleh penggerak utama yang rohani, yaitu Allah sendiri. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, dan mari kita terus-menerus belajar mendengarkan suara Tuhan, agar kita terus digerakkan oleh suara Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita.
1: Dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalog belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalog. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Karun dengan Kulutan dan Bantan.
2: Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan seperti dikatakan Dira Utama dari BMKG Sulawesi Utara.
3: Kami dari BMKG terus memantau kondisi atmosfer di khususnya di wilayah Sulawesi Utara, mana secara umum wilayah Sulawesi Utara telah masuk musim hujan, tapi belum puncak musim hujan. Jadi dengan aktivitas atmosfer dan laut yang cukup dinamis, beberapa hari terakhir memang kita rasakan hujan lebat disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.
2: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah, di semua kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kaimana untuk kita ikuti bersama di pagi ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utara Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Kamis 23 Juli 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi pada sore dan dini hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 7 hingga 29 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 22 hingga 55 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang disertai dengan gelombang tinggi di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
3: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan, berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
4: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
5: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
4: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
5: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
4: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Mira, khusus sarapan ke belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

23 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Aktivitas Anda di hari ini tentunya akan padat. Yang pasti Anda boleh tetap semangat saja untuk menyelesaikan tugas kerja bersama dengan tim kerja yang Anda miliki. Informasi kita di pagi ini, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Donald R. Wakum, secara resmi telah meresmikan operasional SMK Harapan Kaimana pada Jumat kemarin ya, di tanggal 17 Juli 2026. Nah, grand opening sekolah vokasi tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten Kaimana, khususnya dalam mencetak tenaga kesehatan yang siap bersaing di dunia kerja. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Generasi Emas Papua yang dinilai telah mengambil langkah strategis dengan menghadirkan sekolah menengah kejuruan berbasis kesehatan di Kabupaten Kaimana. Menurutnya, kehadiran SMK Harapan merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Nah, ia menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan SMK Harapan Kaimana, meskipun saat ini pemerintah daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda boleh buka di laman resmi rri.co.id.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.
2: Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial.

investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Perjalanan aktivitas Anda di pagi ini masih terus saya temani dengan teman-teman pilihan dan juga kembali dengan informasi kita di pagi ini masih seputar Kota Kaimana. Kantor Pertanahan ya, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana melalui seksi survei dan pemetaan menurunkan tim khusus untuk melaksanakan pemotretan udara atau foto tegak di wilayah pertanahan Kampung Tangkeromi, Distrik Kaimana. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini bekerja sama dengan PT Geonusa Scientia Indonesia. Dan pemotretan udara ini merupakan bagian dari upaya memenuhi target nasional program Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam penyediaan data spasial pertanahan yang akurat dan mutakhir. Rian Mulyana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana menjelaskan foto tegak yang dilakukan di Kampung Tangkeromi bertujuan menghasilkan peta dasar pertanahan yang dapat menjadi acuan dalam berbagai program strategis di bidang pertanahan. Sementara itu, perwakilan PT Geonusa Scientia Indonesia, Reza Kurniawan Siswanto, menargetkan timnya menargetkan pemotretan udara mencakup area seluas kurang lebih 900 hektar selama 4 hari pelaksanaan. Dan kegiatan survei ini memanfaatkan teknologi GPS, geodetik, dan drone matris 4 yang mampu menghasilkan data pemetaan berstandar tinggi. Nah, GPS geodetik digunakan sebagai titik kontrol tanah, sedangkan drone matris 4 mempercepat proses pengambilan data udara dengan dukungan sensor multispektral. Dan melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan berharap ketersediaannya data spasial yang lebih akurat untuk mendukung percepatan pelayanan pertanahan, peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah, serta penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih tepat di wilayah Kabupaten Kaimana. Informasi ini pendengar masih kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.go.id. Informasi nasional kembali akan kita ikuti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut, audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir. Karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
3: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
2: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustanto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiaga.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Udara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya udara bukan lagi milik keluargamu lagi. Udara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Udara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa? Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes siapa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya, ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Rinsa. Barangnya tadi kan sampainya 48, karena dokumen ya, ada 1 PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
6: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
5: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
6: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
7: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
6: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur Siti Sugianti saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andra Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana, atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Relawan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumbul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, dorongan ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Himaplamana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok, serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himaplamana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda sempat juga membuka Gebiar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu, itu sih kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Terbanding harganya, ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, ya mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dua sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D. berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risir Starto bersama Anda hari ini tanggal 23 Juli 2026. Dan tentunya di pagi hari ini tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan berbagai informasi. Dan kami juga nanti akan update informasi-informasi yang sudah dirangkum dalam program Warta Nusantara Pagi. Selain itu, kami juga punya beberapa informasi penting yang sayang untuk Anda lewatkan, termasuk juga bagaimana kejuaraan Piala AFF dan juga prestasi Timnas Putri Indonesia sebagai juara Piala AFF Wanita 2026. Dan ternyata di Piala AFF 2026 usai membantai Kamboja dengan 5-0 di pertandingan final Stadion Kuala Lumpur yang berlangsung kemarin sore. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi kebangkitan kita bersama di olahraga sepak bola yang tentunya banyak diminati oleh berbagai pihak ya. Dan juga kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik beberapa pejabat terkait dengan posisi-posisi kosong yang ada. Nanti kami juga akan terus mengupdate informasinya. Kita akan ikuti informasi dari seluruh penjuru tanah air, terutama wilayah timur Indonesia di Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Kita ikuti informasi lengkapnya bersama Jessica Ardana.
2: Penegasan pemerintah Papua Selatan tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah disampaikan saat konsultasi publik tentang rancangan peraturan daerah provinsi mengenai penyelenggaraan pendidikan di Merauke. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami mengatakan, ranperdasi menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyusun program serta melaksanakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas bersama dengan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada regulasi yang kuat agar implementasinya berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
3: Dan sekarang apa lagi kita kerjakan dengan pendidikan di Selatan dan Papua? Jangan sampai kemenangan otsus ini selesai, orang masih bilang pendidikan belum selesai. Pendidikan masih tetap itu-itu saja. Empat kabupaten, mari kita urus baik-baik. Kita kerja dengan hati untuk membangun pendidikan di Selatan dan Papua ini.
2: Sementara program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala turut mendukung penyusunan ranperdasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Manajer program skala Papua Selatan Selterman Nufandu mengatakan program skala merupakan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang telah mendampingi pemerintah Provinsi Papua Selatan selama lebih dari 3 tahun. Program ini berfokus pada percepatan layanan dasar di daerah yang memiliki tingkat disparitas tinggi.
3: Dirancang oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, itu mereka fokus untuk disparitasnya tinggi. Nah, kebetulan wilayah-wilayah ini yang masuk kategori itu. Jadi program skala dihadirkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, mengurangi gap sosial yang terjadi di Indonesia.
2: Walter menjelaskan, secara nasional, program skala berada di bawah pembinaan 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN atau Bappenas, serta mendapat pendampingan dari 25 direktorat. Di tingkat daerah, skala mendukung pemerintah provinsi sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Menurutnya, salah satu fokus pendampingan di Papua Selatan adalah implementasi peraturan pemerintah nomor 106 dan nomor 107 sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus Papua. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: kali ini bergeser ke BIA, kejuaraan daerah bola voli indoor dan voli pasir di Kabupaten Biak Numfor berlangsung sukses dengan Yaukimo dari Papua Pegunungan dan Kota Jayapura yang keluar sebagai juara Piala Kapolda Papua. Kita ikuti informasi dari Ririn Arini berikut ini. Ririn, silakan informasinya.
1: Kejurda bola voli indoor dan pasir Piala Kapolda Papua 2026 resmi berakhir dengan sukses setelah berlangsung meriah di Kabupaten Biak Numfor 15 hingga 21 Juli 2026. Kompetisi yang diikuti 13 kabupaten kota dari 4 provinsi wilayah Papua ini mencatatkan hasil yang memuaskan sekaligus menjadi ajang pencarian atlet untuk prapon. Pada cabang voli indoor, Kabupaten Yaukimo Papua Pegunungan meraih juara pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Merauke Papua Selatan, disusul Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di juara ketiga, sedangkan juara harapan jatuh kepada Kabupaten Mimika Papua Tengah. Sementara untuk cabang voli pasir, juara pertama diraih oleh Kota Jayapura, peringkat kedua ditempati Kabupaten Merauke Papua Selatan 2, juara ketiga Kabupaten Sarmi Papua, dan juara harapan diraih Kabupaten Merauke Papua Selatan 1. Ketua TDP BVSI Pengprov Papua, Roy J.H. Winerungan SH, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di Biak Numfor yang telah menyukseskan acara ini dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan ini sekaligus telah menghasilkan atlet potensial dan ini akan menjadi kalender Pengprov Papua ke depan dalam persiapan menuju prapon.
2: Sepanjang kita melaksanakan kejurda, ini paling wah, pasti di luar lihat ini wah, ini sangat hebat, wah gitu. Dalam olahraga itu kan pasti ada kalah menang. Tentunya itu menjadi yang bagi yang menang juga menjadi motivasi dan yang kalah juga demikian. Karena kan ini akan kalender Pengprov di Papua ke depan dalam hal menuju ke prapon nanti.
1: Mewakili Kapolres Biak Numfor, Wakapolres Kompol Jubelina Wali SHMH menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan Polda Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai tuan rumah event yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.
3: Sebagai tuan rumah, kami merasa bangga karena dipercayakan pada event yang tidak pernah dilaksanakan di Biak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan hasil yang didapat saya rasa sangat-sangat luar biasa. Semua hasil kerjasama antara panitia, pihak kabupaten, terutama Pak Bupati ya, banyak sekali memberi dukungan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor sekaligus penanggung jawab kegiatan, Ibda Daniel Rumpaidus SHMH mengapresiasi partisipasi masyarakat, Kapolda Papua dan jajaran, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, seluruh pemangku kepentingan dan segenap panitia sehingga seluruh rangkaian kegiatan Kapolda Cup 2026 berjalan lancar. Ia berharap kegiatan ini menjadi pintu pembuka bagi pembinaan atlet muda. Menurutnya kegiatan ini adalah langkah positif Kapolda Papua mencari bibit atlet muda dari Papua.
4: Ini kan merupakan suatu kegiatan positif yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Papua di Kabupaten Biak Numfor untuk mencari bibit-bibit untuk terkait dengan kita punya adik-adik yang dipersiapkan untuk prapon dan pon. Harapan kami dari mewakili Bapak Kapolda, ya ini merupakan kegiatan awal untuk pemerintah daerah harus lebih aktif. Ke depan tolong pemerintah daerah jangan jadikan ini sebagai event awal, setelah itu tidak ada event lagi.
1: Panitia menyediakan hadiah pembinaan untuk para juara, yaitu juara 1 voli indoor mendapat 30 juta rupiah, juara 2 25 juta rupiah, juara 3 20 juta rupiah, dan juara harapan 15 juta rupiah. Sedangkan untuk voli pasir, juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, juara 2 8 juta rupiah, juara 3 6 juta rupiah, dan juara harapan 4 juta rupiah. Pertandingan voli indoor berlangsung di Gor Petrus Kaviar, sedangkan voli pasir dilaksanakan di venue Hotel Nirmala Biak.
5: Warta Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.
1: Masih terus bersama kami di seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPD, dan saat ini sudah pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang terus berpacu dengan tugas karya Anda di hari ini, tetap semangat saja dan juga tetap memperhatikan cuaca di hari ini sesuai dengan informasi perakiran cuaca yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Kaimana. Atau Anda mungkin mau kembali melihat informasinya, boleh di laman resmi dari BMKG Kaimana. Juga kami sampaikan pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan dialog interaktif untuk Anda atau Kaimana menyapa untuk pagi ini, dan hadirkan topik screen time pada anak, dampak dan cara mengelolanya. Kami akan hadirkan Dr. Yudis teman kita di ruang Kaimana menyapa dialog pagi. Untuk Anda yang ingin gabung, saya nantikan tempat nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
6: Oh iya.
4: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pa?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
6: Iya.
5: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
5: Nak?
4: Naila punya lagu buat Papa.

0: gitu. Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: 24 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, respon cepat jajaran Polres Teluk Bintuni melalui layanan call center 110 berhasil membantu penanganan kebakaran yang melanda sebuah rumah di wilayah Bina Desa Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni pada Senin kemarin 20 Juli 2026. Nah, berkat kesiapsiagaan personil bersama armada Armored Water Cannon atau AWC, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke rumah-rumah lain di kawasan pemukiman padat. Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula sekitar pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur ketika Faisal Nur Salim Hakim melihat kepulan asap tebal dari arah rumah yang berada di Kampung Lama. Nah, karena curiga, ia mendatangi lokasi dan mendapati rumah milik almarhum Abdul Halik Kosepa yang saat ini ditempati Haryani Raspat, seorang PNS, telah dipenuhi asap dan mulai terbakar. Faisal kemudian berteriak minta bantuan warga sekitar untuk memadamkan api secara swadaya sekaligus menghubungi keluarga korban. Sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, warga melaporkan kejadian tersebut ke layanan call center 110. 5 menit kemudian, personel Polres Teluk Bintuni bersama mobil AWC dan armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dan petugas langsung melakukan lokalisasi api dan pemadaman hingga kobaran berhasil dikendalikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting atau arus pendek listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Dalam penanganan peristiwa tersebut, Polres Teluk Bintuni juga telah menerima laporan resmi dari masyarakat, mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis line polis, meminta keterangan sejumlah saksi termasuk Hawa Tanpa berusia 38 tahun serta membuat laporan gangguan sebagai dasar penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Sementara Kasih Humas Polres Teluk Bintuni Ibtu Lutfi Hakim Iha mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran akibat instalasi listrik yang tidak layak dan juga mengingat masyarakat agar segera memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan atau mengalami situasi darurat maupun gangguan kaptipmas sehingga informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.
1: Berlantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi untuk edisi 23 Juli 2026. Dan kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan dialog interaktif dengan topik adalah screen time pada anak, dampak dan cara mengelolanya.
1: Kaimana menyapa

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Kaimana Menyapa, Dialog Interaktif pagi hari ini. Kami hadirkan topik screen time pada anak, dampak dan cara mengelolanya. Bersama narasumber kita ada Dr. Yudis SPA. Dan tentunya Anda boleh ikuti kebersamaan kita di pagi hari ini, baik itu melalui frekuensi 96,3 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan kebersamaan kita di pagi ini sudah hadir di studio RRI Kaimana, ada Dr. Yudis. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, kabar sehat Pak Dok?
1: Sehat, sehat.
0: Oke, mungkin tadi agak terlambat ya tiba di studio Kaimana.
1: Iya.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya screen time ini ya Anda boleh ikuti ya, bagaimana sih apa yang harus dilakukan untuk mencegah screen time ini pada anak-anak kita. Dan sudah hadir di studio RRI Kaimana ada Dr. Yudis yang tentunya akan memberikan pemahaman juga nih kepada kita ya, para orang tua, untuk boleh menjaga anak kita, apalagi di media sosial yang saat ini anak bayi pun ya, balita pun sudah mengenal namanya gadget. Nah, dokter, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan screen time ini? Silakan.
1: Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, untuk screen time itu sendiri sebetulnya tidak terbatas pada gadget saja atau handphone, tetapi kalau kita mengacu dari definisi atau istilahnya pengertian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, screen time itu juga meliputi dari selain gadget yaitu televisi maupun juga tontonan-tontonan elektronik yang bersumber dari luar, istilahnya dari sumber yang tidak dari orang tua sendiri atau lingkungan keluarga sendiri. Jadi termasuk juga mungkin perangkat elektronik yang lain seperti tablet, terutama sih paling sering tablet, gadget, dan juga YouTube. Tapi tidak lupa juga kita televisi, karena kan otomatis televisi itu juga termasuk untuk terhitung dalam hitungan screen time kalau kita mau hitungan. Termasuk juga kalau mungkin jarang di Kaimana atau tidak ada, belum ada di Kaimana, mungkin seperti nonton tontonan yang elektronik, mungkin yang tidak bersama dengan orang tua. Seperti itu.
0: Iya, mengapa nih screen time ini menjadi perhatian dari para dokter spesialis anak ini?
1: Ya, karena screen time karena mungkin pertama-tama terkait kemajuan teknologi, kita juga tidak mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, tapi juga harus diwaspadai tentang batasan atau yang perlu kita pelajari atau kita tularkan kepada anak-anak kita. Karena kalau kita lepas saja screen time, karena juga anak kan paling mudah ketika menangis, rewel, apalagi yang usia 1 tahunan itu ya dikasih handphone langsung diam, tetapi tetapi di sana yang menjadi perhatian kita semua bahwa ketika diberikan HP tidak ada ditemani, itu otomatis akan menyebabkan beberapa dampak yang kita waspadai bersama, salah satunya ya keterlambatan bicara atau speech delay kalau bahasa sekarangnya. Itu sih yang kadang seringkali yang mengapa menjadi perhatian kami para dokter spesialis anak.
0: Apakah penggunaan gadget ini memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk anak-anak? Ataukah ada mungkin batasan waktu, batasan dalam seharinya berapa gitu?
1: Untuk sendiri pembatasannya sih sebetulnya di anak-anak usia di bawah 2 tahun misalnya cukup ketatnya, tetapi yang dibolehkan screen time adalah video call, misalkan orang tua, salah satu orang tua berada di kejauhan, tidak bisa berkunjung dengan sering, video call yang diperbolehkan, misalnya justru yang video call yang ada interaksi antara anak dan juga mungkin pasangan, itu yang di direkomendasikan di bawah anak usia 2 tahun. Istilahnya yang hanya diperbolehkan, meskipun memang pada laksananya tidak mudah karena kan kesibukan orang tua, orang tua juga mungkin capek atau dan lain sebagainya. Tapi istilahnya idealnya secara teori itu di bawah 2 tahun tidak boleh screen time yang ditinggal sendiri. Kalau 2-5 tahun itu batasannya sih 1 jam dikatakan, maksimal 1 jam itu dalam 1 hari, jadi dibagi-bagi juga, tidak yang 1 jam langsung. dan sebaiknya itu juga ditemani, karena kita tahu bersama juga kalau misalkan konten-konten yang sudah kita batasi sekalipun yeah. kadang muncul iklan juga. Yeah, atau betul. Mungkin muncul anak namanya kadang nggak belum mengerti sekali, jadi apa scroll sendiri yeah. itu yang kadang menjadi concern kita, kenapa kadang yang usianya sudah 2-5 tahun pun istilahnya dibolehkan maksimal 1 jam, itu juga perlu ditemani supaya memahami konteks, tidak apa ya, kadang kan anak meniru, anak yeah. muda sekali meniru pada usia-usia 2-5 tahun tersebut. Lalu di atas 5 tahun sih disarankan tidak lebih dari 2 jam gitu ya.
0: Oke. Apakah ada jenis aktivitas digital yang boleh dikatakan bermanfaat ini bagi anak-anak?
1: Sebetulnya aktivitas digital yang bermanfaat itu pertama-tama ya misalkan tontonan edukasi yang orang tua juga bisa lanjut bercerita. Okay. Karena untuk belajar berbicara atau supaya tidak terjadi keterlambatan bicara itu sangat diperlukan peran dari orang tua. Okay. Terutama bagaimana mereka mengkomunikasikan atau berkata-kata dalam bahasa yang mudah dimengerti, dalam artian kadang tontonannya bahasa Inggris ya istilahnya bisa juga anak jadi lebih mengerti bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, makanya yeah. kadang kalau tontonan bahasa Inggris pun diusahakan orang tua juga dapat berkata-kata, bercerita yeah. dalam bahasa Indonesia supaya anak-anak dapat mengerti. Lalu juga yang mungkin bermanfaat, tontonan-tontonan selain yang acara anak-anak yang khusus buat anak-anak, dan juga mungkin yang kalau sudah usia besar ya mungkin yang pelajaran sehari-hari, misalkan yang mungkin pelajaran jarak jauh yeah. atau mungkin dalam pelaksanaannya mungkin sekolah mungkin lagi ada acara atau kursus atau apa, itu masih diizinkan. Kursus-kursus dalam online juga banyak kan sudah di Indonesia, jadi itu yang bisa dibilang perangkat digital yang mungkin bermanfaat buat anak-anak.
0: Baik, mendengar masih di kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif yang pastinya tentang screen time, bagaimana cara untuk pengelolanya dan juga dampak bagi anak-anak kita.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ya, pendengar, masih di perbincangan kita di pagi ini tentang screen time pada anak, dampak dan cara mengelolanya. Nah, Pak Dokter, tentunya juga nih beberapa hal sudah disampaikan ya, bahwa ada aktivitas digital yang memang bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah, apakah ada dampak screen time yang boleh dikatakan berlebihan terhadap kesehatan mata anak, dan bagaimana nih pengaruh screen time terhadap perkembangan otak maupun juga mungkin kemampuan belajar mereka, bahkan juga bagi bahasa mereka? Silakan.
1: Ya, untuk perkembangan memang kalau ditemani atau istilahnya kita sama-sama sebagai orang tua menemani anak sambil bercerita, otomatis perkembangannya bagus. Yeah. Tapi dalam artian kalau misalkan, sekali lagi yang ditekankan itu, kalau misalkan dibiarkan, karena kan kita sebagai orang tua atau seringkali saya melihat juga orang tua memberikan HP lalu ditinggalkan. Yeah. Nah, itu kadang menjadi semacam pisau bermata dua ya, satu sisi mereka jadi diam, tapi kita bisa mengerjakan yang lain, tetapi kita juga mesti tahu bahwa apa yang ditonton, apakah anak itu sudah memiliki gejala atau bakat, bukan gejala atau bakat, apa, ketanda-tanda, seperti yang mungkin belum terlalu banyak bicara, karena sekali lagi anak-anak itu otomatis akan berbicara banyak ketika ya sekitarnya itu juga berbicara, atau dia tidak cuma menonton dari gadgetnya. Itu agak sulit kalau anak-anak yang terlalu banyak menonton.

0: itu akan mempengaruhi kesehatan mata. Dalam artian mungkin jaraknya harus cukup, tidak terlalu dekat, dan juga terutama tidak dekat dengan jam tidur. Karena ketika dekat dengan jam tidur, otomatis akan membuat anak itu terstimulasi. Atau istilahnya kan kalau nonton kan pasti mereka apa ya, kita kalau nonton kan pasti lebih ada penasaran.
1: Betul, nah,
0: itu juga dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi mereka belum banyak bicara, belum banyak ngomong, istilahnya belum banyak bisa berekspresi seperti kita yang mungkin kalau nonton film atau nonton-nonton yang serial atau apa, itu kan banyak sekali yang kita bisa sampaikan. Tapi di anak-anak mereka diam, dan mereka jadi tapi aktivitas di dalam otaknya itu sangat aktif, sehingga itu otomatis mempengaruhi kualitas tidurnya. Jadi untuk di mata, selain jarak, juga akan mempengaruhi kualitas tidur.
1: Oke, berarti ini dampaknya juga ini bisa mengganggu waktu tidur mereka ya?
0: Terutama waktu tidur malam, karena kita kalau bicara tentang waktu tidur yang lebih kita kejar, tapi ini untuk usia yang sudah 2 tahun ke atas, itu lebih waktu tidur malam, karena waktu tidur malam yang lebih sering membuat anak itu menjadi tumbuh tinggi. Selain juga badannya juga lebih bagus, intake makanannya atau makanannya bagus, itu juga mempengaruhi daripada kualitas tidurnya.
1: Nah dok, biasanya kan ketika anak-anak ini mereka mungkin menangis, kemudian ketika dikasih gadget ini mereka akan diam. Nah sebenarnya ini apa yang boleh dikatakan penyebab dari hal ini?
0: Ya, karena memang kalau anak menang, karena mungkin kalau yang saya perhatikan, dan juga kalau kita ketika anak sangat menangis diberikan handphone, otomatis mungkin itu tontonan kesukaannya. Lalu juga mungkin juga dia sangat tertarik dengan suaranya, karena kan kalau kita menontonkan anak-anak kita pasti yang lucu, yang menarik, warna-warnanya lebih ngejreng atau istilahnya yang lebih mencolok mata, jadi kan sangat-sangat terang. Jadi itu yang membuat anak lebih perhatiannya teralihkan. Dan memang itu yang membuat tanda kutip menyusahkan kita juga. Kadang memang secara teori harus tidak boleh, tetapi kadang kita di satu sisi memang bukan berarti kita mengalah atau istilahnya ngikut anak saja, tetapi kita yang bisa mengerti daripada setiap anak kita masing-masing. Kita memang memiliki teorinya, tetapi kadang dalam pelaksananya memang kesulitannya menyatukan. Karena kalau sudah di rumah terbiasa, terus datang ke klinik atau ke poliklinik sekalipun, kadang kan cuma 1,5 jam atau 15 menit saja, sehingga tidak mudah untuk merubah kebiasaan tersebut. Makanya kita kenapa kadang dari konsensus atau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak menyarankan untuk screen time kecuali video call di usia yang di bawah 2 tahun, supaya tidak menyusahkan orang tua juga sebetulnya. Tapi ya kadang kita mungkin belum tersosialisasi atau belum lebih mudahnya, namanya juga orang tua mungkin bekerja. Atau kita juga harus memperhatikan faktor-faktor itu.
1: Dokter, apakah screen time ini dia mempengaruhi kepada anak-anak yang hingga badannya besar atau obesitas?
0: Untuk obesitas otomatis karena seringkali screen time itu duduk atau tiduran, otomatis itu akan menyebabkan anak jarang bergerak.
1: Jarang bergerak.
0: Memang belum tentu malas, tapi jarang bergerak, sehingga itu yang menyebabkan anak menjadi cenderung obesitas. Karena obesitas mungkin makannya banyak tapi nggak banyak dikeluarkan, menjadi ya biasanya namanya anak-anak kan pasti aktif bermain sana sini, terus berenang, mandi air garam dan lain sebagainya, itu yang seringkali akan menyebabkan dia seimbang. Tetapi kalau dia makannya banyak tetapi duduk-duduk saja atau tidur-tidur saja, bermain gadget, otomatis terjadi penumpukan kalori dan juga akhirnya menyebabkan obesitas. Jadi bisa dibilang ada pengaruh.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak tidak sampai obesitas atau kurang bergerak ini?
0: Memang secara gampangnya atau secara teorinya kan memang bagaimana obesitas itu disebabkan oleh kalori atau makanan yang lebih banyak masuk dibandingkan yang dikeluarkan, misalkan untuk aktivitas fisik. Tapi di sini yang perlu dilakukan memang kalau di anak tidak langsung mengurangi kalori, tetapi yang bagaimana jajan-jajanan yang kemasan itu yang perlu diperhatikan juga. Bagaimana ketika jajanan itu diberikan dekat dengan jam makan dan anak mempunyai nafsu makan yang tinggi, otomatis itu akan menyebabkan penumpukan kalori yang berlebih. Dan juga paling mudah

0: yang dikurangi adalah jajan-jajan kemasan, okay, yang mungkin sering kita gampang dibeli, atau selain apalagi kalau orang tua buka kios itu otomatis kadang tidak mudah, tapi teorinya salah satunya demikian. Dan juga ketika sudah mengurangi jajan-jajan, otomatis aktivitas fisiknya, bagaimana aktivitas fisik terutama ketika mungkin bersepeda atau bermain-main. Nah, dan juga ketika anak bilang lapar, penggantinya adalah pemanis alami dalam buah maupun serat. Jadi okay, memang tidak bisa langsung turun cepat, tetapi dalam kita kejarnya adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan baik, dan juga dimulai dari lingkungan rumah, karena otomatis kalau rumah kita sendiri sebagai orang tua, sebagai yang lebih besar, seringkali memberikan makanan kemasan, atau mungkin jarang bergerak atau berolahraga, otomatis anak-anak kita juga akan menjadi jarang berolahraga. Jadi bagaimana mengatasi obesitasnya adalah dengan mengurangi pemasukan daripada makanan, paling mudah dari jajanan-jajanan kemasan. Lalu juga bagaimana kita sebagai orang tua memberikan contoh, mungkin bergerak ringan, jogging pagi bersama, okay, bermain bersama, itu yang bisa kita lakukan. Serta tidak lupa dari yang screen time atau gadget itu kita batasi. Mungkin sebagai orang tua kita juga memberi contoh bagaimana tidak bermain gadget di depan anak, yeah, atau mungkin hanya urusan pekerjaan kita, karena kita kan pasti masing-masing memiliki pekerjaan.
1: Oke, okay, okay, maksimalnya berapa waktu nih untuk sehari kita sebagai orang tua memberikan waktu kepada mereka untuk bisa bermain gadget ini?
0: Kalau gadget, kembali lagi ke patokan yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, okay, bagaimana kalau misalkan mulai usia 2-5 tahun dibatasi, okay, maksimal 1 jam, dan juga kalau di atas 5 tahun diusahakan dibatasi tidak lebih dari 2 jam. Jadi memang kok sedikit sekali ya dok, okay, memang kadang waktu tidurnya, terus apalagi kalau ada tidur siang, otomatis belum lagi waktu makan. Memang kalau yang tren sekarang ini mungkin makan sambil nonton gadget, yeah, tapi ya, itu sebenarnya sudah termasuk dihitung sih sebetulnya, okay, supaya anak menjadi lebih dapat kita kendalikan, dasarnya seperti itu.
1: Oke, okay, apakah ada contoh kegiatan alternatif yang bisa kita lakukan untuk mengganti waktu bermain gadget ini?
0: Yeah. Untuk mengganti gadget memang secara gampangannya sih sebetulnya seperti yang kembali ke zaman kita dulu, waktu kita para orang tua, waktu kecilnya bagaimana tanpa atau minimal gadget, bagaimana kita bermain sepeda, atau mungkin kita di Kaimana ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, yeah, dalam artian paling dekat mungkin permisi untuk kolam sisir, yeah, atau mungkin di pelabuhan mungkin ya jalan-jalan santai, dan juga mungkin paling mudah sih itu, atau berenang, mungkin mandi air garam sih dibatasi, kadang bukan berarti boleh terus-terusan, tapi yeah, kalau cuaca seperti sekarang, angin timur ya, atau angin, yeah, selatan, itu otomatis lebih dikurangi aktivitas yang bermain dengan air. Tetapi yang lain-lain, mungkin yang seperti yang kita pernah alami dulu, mungkin ya bersepeda, mungkin bermain dengan teman, mungkin main mainan yang selain gadget, itu yang paling mudah, paling bisa dilakukan. Mungkin teorinya mudah, tapi kadang pelaksanaannya tidak
1: betul,
0: mudah.
1: Ya, betul sekali. Ya. Apakah orang tua juga harus menjadi contoh di dalam penggunaan gadget seperti yang tadi dokter, ya, sampaikan?
0: Ya, memang kadang anak itu otomatis sangat melihat apa yang dilakukan orang tua. Ya. Kalau misalkan orang tuanya, kita sebagai orang tua minimal atau jarang main gadget, atau mungkin sambil kita jelaskan bahwa kita menonton HP itu untuk bekerja, atau mungkin ada pekerjaan, atau memang pekerjaan utama kita dengan HP, saya rasa sih anak mungkin pelan-pelan akan mengerti. Tapi kalau kita sambil main HP, mungkin nonton film, nonton serial, atau apapun, otomatis kalau bisa tidak terlalu tampak di depan anak-anak, karena sekali lagi anak-anak sangat mudah melihat. Kalau misalkan dia melihat anak orang tuanya seringkali main HP untuk yang hal-hal yang menyenangkan, mereka juga akan menuntut dasarnya, mungkin, yeah, mungkin dengan bahasa mereka masing-masing.
1: Oke, okay, dokter, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua untuk mengenalkan teknologi secara sehat, ya, sesuai dengan usia anak?
0: Untuk teknologi, mungkin kalau yang seperti yang tadi di awal, dan juga saya agak ulang, bagaimana kalau yang di bawah 2 tahun, yeah, bagaimana menggunakan video call, mungkin dari sana mereka akan perlahan akan termengerti bahwa itu adalah kita punya teknologi yang namanya video call. Okay. Jadi di sana mulai dikenalkan bagaimana nanti kan pada saat video call itu saya rasa tidak mungkin 100% lancar kadang. Jadi okay, misalkan ada sinyal terputus atau apa, dan dari situ saya rasa sudah mulai bisa kita kenalkan bahwa ini ada sinyal, ada kadang si apa pas cuaca hujan sinyal terganggu, jadi kan mulai sedikit mengenal sedikit-sedikit, lalu usia 2 tahun ke atas sampai yang 5 tahun bagaimana ya kita batasinya sambil ditemani, nonton sambil ditemani, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita yang kita pegang sebagai orang tua, mungkin nilai agama atau nilai sosial, kita bisa pelan-pelan langsung memberitahu sebelum anak itu melakukan di depan kita dan kita yang menjadi kaget.
1: Betul.
0: Itu yang menjadi cara atau tips dan trik bagaimana mengenalkan. Kalau 5 tahun ke atas saya rasa pelan-pelan akan otomatis, karena kita sudah pelan-pelan mengenalkan, dan juga pada nanti mungkin usia sekolah, usia PAUD, anak TK, mereka melihat temannya atau mereka melihat gurunya atau mungkin sempat menjalani atau di sekolahnya ada program sekolah jarak jauh lewat Zoom, lewat yang Google Meeting, otomatis itu akan terpapar.
1: Oke. Iya, apakah ada tanda-tanda bagi anak-anak yang sudah mengalami ketergantungan gadget ini?
0: Iya. Kalau ketergantungan yang bisa kita lihat terutama tandanya kalau misalkan anak itu menjadi sangat marah atau bahasa awamnya menjadi tantrum ketika kita mengambil handphonenya. Jadi kita kalau mengambil handphone atau gadgetnya itu kan idealnya mereka ya ngomel-ngomel sedikit atau misalnya tidak terima, tetapi kalau mereka menjadi sangat tantrum itu yang perlu kita lampu kuning atau waspada.
1: Okay.
0: Wah, jangan-jangan anak saya sudah mulai ketergantungan. Lalu juga mereka nggak bisa lepas dari gadget. Okay. Misalnya mereka sangat tertarik menonton gadget itu tanpa mau diganggu. Okay. Itu yang sangat-sangat menjadi salah satu dari sekian tanda bagaimana anak-anak kita mungkin mulai ketergantungan terhadap gadget. Memang sekali lagi tidak mudah ya dalam zaman yang sekarang ini. Saya sebagai dokter anak pun tidak bisa yang tidak bisa sesuai rekomendasi, kadang tidak mudah, tapi yang bisa saya tekankan adalah kita sebagai orang tua minimal menemani bagaimana ketika anak-anak kita tonton jangan dilepas sendiri.
1: Nah dokter, kapan ini ketika anak-anak sudah ketergantungan gadget, kapan waktu yang tepat untuk kita harus bawa untuk konsultasi ke dokter?
0: Untuk konsultasi sendiri sih sebetulnya kalau misalkan ketergantungannya itu dialami oleh anak yang sampai usia, anggaplah kalau idealnya atau maksimalnya yang di usia 2 tahun itu tidak terlalu banyak bicara. Tetapi sebelum itu terjadi di usia 1,5 tahun atau 1 tahun lebih sedikit, kalau misalkan anak itu terlalu berkonsentrasi di gadget dan juga tidak mau dipanggil namanya atau panggilannya, tidak terlalu menoleh, itu yang mungkin perlu menjadi alarm ya bagi orang tua yang bisa saya simpulkan. Karena idealnya pada usia-usia 9 bulan atau 1 tahun, 1 tahun lebih, itu anak mulai mengerti nama panggilannya. Sehingga kalau misalkan dia tidak menoleh daripada nama panggilan atau dipanggil namanya, padahal anaknya itu kita tahu, yakin bahwa anaknya tanda kutip tidak tuli. Kenapa kita bisa tahu sebagai orang tua? Ya anaknya ketika dengar suara handphone, suara apa ya, intro dari lagu yang dia tonton, dia suka, otomatis dia langsung noleh, dia cari. Nah itu yang perlu kita waspadai. Karena jangan maksimal itu 2 tahun itu anak itu sudah dapat berkata-kata sebanyak 50 kata selain papa mama. Jadi kadang orang tua pikir, oh anak saya bisa ngoceh dok papa mama, tapi yang lainnya masih tidak terlalu berbentuk atau tidak berkonteks. Nah itu perlu lampu kuning. Tapi kalau misalkan yang 2 tahun yang saya bilang 50 kata di luar papa mama, tapi dia ngerti konteks sih. Misalkan contoh yang paling gampang mungkin bilang susu tapi dia masih bilang cucu. Nah tapi dia ngerti bahwa itu betulan susu. Nah itu masih diizinkan. Tinggal kita betulkan nantinya supaya tidak terjadi keterlambatan bicara yang semakin lama semakin, kalau semakin besar usia kita semakin sulit untuk mengembalikan atau membuat anak itu menjadi bicaranya lebih baik dan lebih banyak.
1: Oke, berarti dalam penggunaan gadget ini ada pengaruh yang positif maupun juga ada pengaruh yang negatif. Nah dokter, apa tips agar anak tetap aktif bergerak meskipun